الله أكبر.

0: Minta baju,
1: Hah?
0: Sepatu,
1: Hah?
0: Jam tangan,
1: Penjalan.
0: Sarawa, kafe, nani marbalian sabonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Kenapa sebagainya?
0: Jadi, balian sadonya tuh ke Imar. Apa anak putih mah?
1: Sudah dah kiri minta lo liat. Koa.
0: Nah gitu dong, anak pintar.
1: Tiba aja dulu gua.

0: Oi Carmilla, besok kau mandi lebih. Bulat dan pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Bapak mandi ya kau?
2: Mandi yang kau. Iko bapak yo mandi kau di Arab nak kau. Kalau mandi yang Arab tu, adik tanduknya. Bapak yo kan?
1: Bapak yo kan biang coyo.
2: Bapak yo aja. Jangan kau dato aja. Iko sepalunya kau, tidak pakai rumput, makan bako, makan ya kau. Bako, tanya.
0: Oi, itu mang kue, bisa kanang lang. Dan palakian lang menuju sekolah rumput. Bapak yo. Bagus sih.
1: Babayo kan biang jo.
0: Baru nak babayo eh. Ikut tujuh kali sunai baru nak babayo
1: semua. Tujuh kali.
0: Tujuh kali
1: sunai. Batino kau jo.
0: Batino.
1: Batino.
0: Batino tiba sunai. Kalau durang kan lain loh. Kalau durang laki-laki ni macam gue. Ikut padusi macam gue jo kan biang ya. Tadi mana dah iya macam.
1: Semua kawan awak macam gue. Oh iya tak pernah kawan awak. Awak ada janji jo. Awak perlu jo.
0: Ah kemana?
1: Ada perlu sebab.
0: Ah, yalah.
1: Lelok deh. Saya cari lo kambing kayak jauh kok.
0: Kok? Kok payah cari kok. Kok induk kambing nak mah?
1: Ah, yalah kok.
0: Ya. Bisa dengan cuan kau lah. Nak jauh selek deh. Tapi kau salah. Dia muah kau belakang suruh muai. Kalau lelah kau celik dan. Celik ada kau.
2: Oi, Carmilla. Dan lakian kau badak, dan lakian kau gencu. Balaki kau lede.
0: Oh, balik lengah. Nak kau tujuh dah. Ui, si karumwek ganteng ni kau mah. Ni. Ni banyak kambian ni, kamar renak kau tu. Banyak kambian ni besok kau. Ni kau tujuh kau. Ganteng si karumwek tu. Tanggung dia bang.
3: Kadang baru kau.
2: You nak ada encik matu pada aku nak.
0: Kok kambing.
3: Ha. Eh Jo, awak nak ngecek kajo doang ngecek kambing.
0: Oh, jadi ada sampai bawa.
3: Iya.
0: Bukan aja.

Batu sombong banget dia. Kakak mah dia. Lain amua dan tak. Oto darah iko. Udah entah pulang ya.

Batu sombong mana dia? Kekamah dia? Lain namuah udanta. Atau udah lah iko. Udanta pulang yuk.

Ay, ay, ay, me van a agarrar yo la novela. ¡Apú!

0: Eh ni, buat aku ha. Dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau. Indak ada pergi panggil dek etek salam kepuyuk aku. Laka pocong ke kiden main.
1: Jadi antu pocong mbak alok kau.
0: Indak antu pocong doa turia. Tapi kau pocong. Jalan dek kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang mbak kumuku muasa.
0: Eh bencong, diam lah kau.
1: Emang usi tu ndak bencong.
0: Em, enang ni.
2: Assalamualaikum. Atok.
0: Eh bencong, diam kau. Lagi dia menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suara abang mah? Dimbo abang kok.
3: Bang, iyan kangen. Please bang. Tu bila apa sebok lagi bang?
0: Ah? Bisu. Ditampak biasa kan bang? Itu tuh di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicukur ayo bang. Iyan kan suko, je sungai abang nampak ijo tu.
0: Sampai ketemu besoknya bang, dada abang. Muah, bangga kau, dingin kau.
1: Gaya kau tu malah ibak bana, muak Ben.
4: Hei, bencong Hariang, mama kasih kalian mak.
0: Hei, pianggang, aneh salah kau. Itu urusan perempuan. Jalan deh kau. Eh ni, malah gua awak lah, menjalang diimbau deh tak salam.
1: Apa lagu kau?
0: Dangdut dong. Ah, Aden belagu, kau dan bagandang di belakangnya.
3: Iya. Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan terkentang.
3: Siapa ku mengadu.
1: Terkencingan terkentang.
3: Karena hati bertanya selalu.
1: Terkencingan terkentang.
0: Bencong, KWC-nya bila di kau.
1: Ini sopan tau. Pi unyut.
4: Ya bang.
5: Hei, indah abang dong. Eh, masuklah capek. Karena jodohan banyak, indah kalian sekalian urus dong.
0: Mbak aku ha, teko ha. Indah adil. Kami dah datang duluan, mbak aku pajanan pianggangku di pagi dulu. Kami indah terima.
5: Eh, jalan diam. Upia unyi ko, ala 2 bulan maisi formulir. Uang baru hari ko. Banyak lo kerja. Kebapangan rambut kau nyoy?
4: Kerimbar sewa.
5: Eh nyoy, itu ada gue baru dari Malaysia. Lihat ya kau.
4: Itu iyo tuh teh. Coba lah kau iyo teh.
5: Nah itu pasang ya. Eh nyoy, takkan dia teh kau nengkap laki bisu.
4: Iyo teh.
5: Tu kau langkan sih kakak kau si Joy. Tidak ibu kau si Joy.
4: Inyo pemilih mana teh? Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo beko.
5: Dek elok tu kau itu do nyoy. Ah nyoy, ala 10 minit ya. Etik buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini, songkok pi unyuy etek buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyuy, maaf nyuy. Etek salah ube nyuy, salah ube. Maafkan Ete, datang aja.
4: Paan yang ngapa lagi besok orang bilang tak kayak itu.
0: Dasar salon kapuyut.

0: pinjam nyala barek.
1: Iya benar, jadir no.
0: Ragu dah menjadi kau, jangan-jangan atau abar selingkuh aja lagi pajak.

0: rendah nilai kecil tinggi.
1: Bunde mang,
0: eh, Budi, Budi,
2: iya pak,
0: kok,
2: apa,
0: dua-dua. Kata Budi tadi pagi so papa rapor Budi rekening saya nilainya raja-raja. Tapi kok udah papa cari ya matik-matik limo, bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebegitu? Alah baca Budi tuh Budi so papa ya.
2: Nah kalau pakai cekur Budi ya cak.
0: Ancak aku kena ancak nama Budi. Budi jambek mami sasta, papa ketua RT di Sikona. Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada pereng. Jangan tarik papa. Iko, apa kau nilai kau kendaraan apa?
2: Tak, lo salah pak.
0: Salah aku, coba saya nak paham. Salah, kamu kira papa salah?
2: Iyo nak pak.
0: Memang ibu lo tuh, tuh, pernah nilai tuh, tuh. Merah sebanyak tuh, tak rendah.
2: Tapi rapor Budi tak ikut warna apa?
0: Kan ada kek lemari Budi datang kan? Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo, Mama Izwar. Iko, apa sama awak lepas kesalahan? WE dan nanti awak jadi dari E.
0: Itu mana cek apa? Meratakan paspor tu, jangan ratakan paspor tu, kayak paspor papal.
2: Paspor, paspor, paspor.
0: Paspor, ya kamu lihat.
2: Bayangnya.
0: Mana tak sih, anak mada. Aduh, kau tak papor sembarang aja.
2: Aduh.

sair yang balam jo barabah, ia ateh dahan mananti musim. Sair yang salam nanjo sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFN di Koto, Tri Lestari. Kopi panik sandaran bulu, bulu datang dari datang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

0: Omai.
1: Siatu.
0: Iwar.
1: Kawan. Masalah, masalah.
0: Biasalah di luasan dapat adoh. Nah, enggak berangin seketek. Lalo kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
1: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
0: Tapi enggak bak ada, Mai. Pintu kau tutup. Abek kau kalau nyoperkosa di orang, abek kau.
1: Jangan ngecek tak pintu, kawar. Tagak pula ramang, Mai. Apa mau kasih kau kemari, kau? Lah baci lapui kau, Mai. Lah bangsa antu hari-hari kau dan saya.
2: Ya, seteres nanti kau.
1: Bak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan manang hijau kau.
2: Agi dah minum, Mai.
1: Aweh kawar, hati kau ibu.
2: Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya dari kau.
1: Astagfirullahaladzim. Runtuh dada kau di kawar. Nah ibu kau jual anak kau. Mengecilah muncung buruk dan tabak kau tu.
0: Anak dan simpas tu dek kau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
1: Apa tu pentokir tu?
0: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dek kau.
1: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Ma.
0: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
1: Selama kau anak kau kan main di jauh ya, sari-sari, Ma. Baru anak kau kan masuk jadi polisi tu, War?
0: 60 juta, yo.
1: Hah? Atulah tak carian piti sama.

0: di Antioch juga di belakang tuh. Kau bawa surat perjanjian, kau bawa pitih itu sekali. Ah, tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih warna telinga pakak wah.
1: Jangan ya tewar.
2: Jadi
1: surat perjanjian meminjam pitih. Satu, pitih julo-julo tembak haris tibo hari sanayan sabalun magari. Oke?
2: Oke.
1: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah karambie atau DLL.
0: Lai jaleh di kawar, indak boleh hutang kau bayi jo DLL do.
3: DLL apa? Pokok mai.
0: Antene kau dah nama nama.
1: Apa dia? Dan lain-lain.
0: Ya itu cek deh.
1: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, utang alun dibaye juo, laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu ha? Jatuh ke tangan unyuy.
3: Barang cek kau lah.
1: Pitih nan 2.500.000 harus dibaye 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh dikawar. Isi surat perjanjian tadi?
3: Lai.
0: Deal or not deal?
3: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, apa yang kau pulang lai?
3: Eh, mai.
0: Apa jual kau lai?
3: Lai ada sambal kau seketik mai.
0: Betul kau keluar. Pitih ni kau pinjam. Sambal ni kau minta lo. Banyak banyak kan lai jual kau mai.
3: Ayo, ayo lah, ayo lah. Lai ya mai. Assalamualaikum.
0: Salam. Tekanlah dia maknya. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
1: Kadang yang 2.500.000 nyoy mak.
0: Onde nyoy. Berarti siwar kamu bayar piti ama 1.500.000 tu mak nyoy. Rugi ama tu mak nyoy. Nih bala kadang kau lem nyoy. Kau SMS lah nyoy lah siwar tu.
1: Amal saya lah SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Tidak lagi nyoy. Assalamualaikum nyoy. Cuma kamu cari piti kurang tu nyoy. Amai nak bisa mencari kepada Amal. Dia ni, dia amat nado dah habis.

0: utaman cia josia wang bacaka wang angkang laki-laki hingga bulia pandangi
1: apa lagi aduh.

0: Oi, hurang ke rumah. Turun anak. Anak dan gitu-gitu dia nang. Indak jaleh dia engkau. Pareman gadang ke mah, pareman kampung. Ang kumpul satu Allah hai keluarga wa ang. Ete ang, handung ang. Satu Allah ang kumpul. Dan sosoh darahnya mereka. Mengang.
1: Indak repak, indak repak.
0: Indak apa dang?
1: Indak wa latin acting, Pak.
0: Ang kandak anda ya?
1: Indak ada repak.
0: Hah?
1: Swear, swear, indak
0: repak. Swear, swear apa dang?
1: Indak ada repak.
0: Kamari yang? Kamari?
1: Indak repak.
0: Kamari yang?
1: Wang nang kece endo puno iko wa bae puno.
0: Capek yang?
1: Indak ada repak.
0: Kamari yang?
2: Tapi kece apa? Apa enggak, Pak?
1: Ih kecil yang kuda ikut nyok kuda penuh, kuda ikut nyok takui abak mau penuh, takui abak penuh.
0: Lari ya,
1: lari penuh, lari wale penuh,
0: lari
1: wale penuh.
0: Hah, capek. Ikut dah ya, hah, ikut dah, ikut dah.

0: kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil.
1: Deh, ibu mana ada cari apa kau lain? Alah bentuk koncik wakabek. Alah bunci. Kulik kali yang minta selaka kau lain. Kau pak?
0: Terima kasih banyak, Yopi.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, pak.
0: Dunia berlaki kau lain.
1: Aduh, sampai gini, ya, pak. Antah karma. Aku lari nak dapat, ya, pak.
0: Lepuklah berapa umur kau?
1: Lampai plus satu umur dan gini, pak. Alun juur dan dapat jodoh lagi, dah.
0: Ya, kau buruk banah.
1: Alah buruk, pak. Jarawek, ya, puluh, pak. Dapat.
0: Ayah, dah, itu lah. Dan doakan kau capek lapik laki, ya. Ha, mudah-mudahan terima kasih banyak, pak, ya.
1: Lai ikhlas mendoa.

0: Di Bekasi, Pak.
1: Bekasi.
0: Iya.
1: Benar, iya, benar kemari yo.
0: Iya, Pak, pulang tang, Pak. Disuruh sama mak, aduh, Pak, pulang, Pak. Lalu ko sepo ya, Pak. Iya.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Iya, Pak, sama-sama, Pak.
1: Nomor ratu angger iki. Terima kasih yang baik.
0: Iya, Pak, itu dan doftinya, Pak. Tu bakal ya, Pak.
1: Ada balas.
0: Iya, Pak, terima kasih lah kadara, Pak.
1: Iya, iyalah. Lah lu jalan deh.
0: Iya, Pak, terima kasih, Pak.
1: Ya tu ada gak sorang.
0: Iya, Pak.
2: Cincak, sedekah, Pak. Cola, la, la. Cincak, sedekah, Pak. Cola, la, la.
3: Pak, minta sedekah jangan bantu itu, Pak. Kalau minta sedekah kok dipuji orang. Kok masuk wanal jale kepala ambo cola indak bambu, bake cian jo cola lai.
1: Wah, lu kada puji ya, Pak. Aduh, bangkit bang dia, Pak.
3: Indak kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
1: Oh, situ.
3: Lalamu apa risiko kok?
1: Pendir risiko jak tahun 86 leh.
3: Iyalah,
1: lalamu risiko kok.
3: Lah ibarat orang anak apa?
1: Kok anak kada kece banyak, Pak. Ampe nan hidup.
3: Oh, dima-dima belia anak-anak Pak tu kini.
1: Ada ngalah lu ah. Dan saya tuan kisah setia.
3: Onde,
1: ampe nan hidup, duduk 9. Mati karena muntaber 5. Tapi memang beras dia. Tapi mati tak tentu dia.
3: Mati nak tentu bang. Mengkasih apa? Mengkasih M. Mati nak Islam mak lari di rantau bang.
1: Indah. Tidak usah itulah dibahas. Ibu hati wak.
3: Nombor rampek kau di mati ni pak.
1: Nombor rampek kau pertama adalah diundang.
3: Dari pak.
1: Kedua dikit.
3: Undi yulai mak pak. Nunggu lah kau.
1: Di mata.
3: Undi yulai.
1: Dan terakhir kau dah di istimewa principal B.
3: Kuliah sinan tu pak.
1: Kuliah.
3: Tidak
1: kuliah lah.
3: Abang ngah tu pak.
1: Minta sedekah lah tak mau jadi.
3: Minta sedekah tak apa kalau. Hehehe. Jadi nak datang kau pak. Kalau awak minta sedekah juga. Ya puji orang tu pak boleh awak supaya banyak dapat. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
1: Tidak ada pergi banyak orang sampai 600,000 sehari.
3: Mengeliko je pak ya. Mengeliko kan tu pak ya.
1: Tidak bisa ambil rumah 3. Tidak ada kerja-kerja.
3: Cuti ya bila tu pak.
1: Cuti sama anak ini dia. Kena ini.

0: ayo bantu abah nak kalah boleh pada
1: abah
0: ya celala saso dapat ya wah mana ni hang salam wong jan tau luah la jan saso jala tolong amuri ala ba aja
1: ya ba
2: ko ba sakit ko ba
1: lambo ya ba
0: lambo kacang mana kurang aja sumpahan dan capek. Hatin nado pasandang untuk anga badu ayo.
1: Bolu ba.
0: Ado kabau dua ekor. Kabau dua ekor. Den sarahan kami ni mudo den. Karena nampak yang aku cak panci di sebelah rumah tu yo.
2: Iya ba.
0: Itu tak punya waktu doyong.
2: Tak punya waktu, Pak.
0: Tutik Tina punya teman. Sudah doyong. Bini muda dan di bawah kamba itu, ya. Tolong sama salik aneka. Aduh, Pak. Sure etana agihan kabini mudo dan tu sudah tu waang sarul
2: iya pak
0: tolong ang bayi hutang dan dekadai okok dua batang lontong sapiring
2: aduh pun ala pak
0: ang tanya nyo katik tina tu sudah tu waang samsul Sol.
2: Iya, Pak.
0: Kambi yang itu. Itu kambi yang itu. Indah awak lo nana punya itu, dah. Sujud tinduh punya itu. Sudah tu yang paling sensitif mana yang pemasalah pribadi dan yang kuyang. Dan sampai yang cita-cita kurang dah yang dah. Dan handphone ko. Jangan buka-buka.
2: Iya, Pak. Aduh, Pak.
0: Tengah dah.
2: Lai.
0: Masalah, eh. Jangan buka-buka.
2: Iya, Pak. Iya, Pak, Pak.
0: Jangan buka-buka. Kecek, deh. Beko tak tiru-tiru dah, Beko. Sudah tu, Yung. Tanah sebelah kau jangan ngajua.
2: Baru pak.
0: Jangan ngajua itu pasal apa asyik nan jaleh na yuang.
2: Dina baru.
0: Ini tarang adang. Tanah sebelah jangan ngajua.
2: Banyak lah kau pak.
0: Iya anak ngajua lah anak kan dah. Kau nak jadi kongko anak beko ah bertahu ah.
2: Eh baru bagai ada jua.
0: Masalah eh. Itu tanah orang sebelah.

0: gopek mau nambil tu padlan noh lah.
1: Sampai 10 bertambah lagi.

0: Ala jam 2 balik. Ala kibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lagi. Dirima sakit kibolo. Ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak eh diambil. Bantu eh bantu kacegak bantu eh kumah. Biar nak buampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku. Ding ding ding. Bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Pak aku mau di itu awak balagu.
1: Tu ya awak balap pandai balagu pak. Lek mungkin nak pulang besok pak.
0: Oh kalau balagu pak cari dari jauh tadi yo bantu te.
1: Iya.
0: Andeh mande itu bat tambah kepandaian dan
1: ayolah bagansu pak. Iya pak tambah pandai nak pak.
0: Ah itu lagu siapa?
1: Itu lagu Tommy bisa nak pak. Ada nanti itu dari dulu nak pak. Ah, den tu sila guden
0: tu. Ah, tu pak aku mana ni lantang balagu, pak aku bantu itu balagu.
1: Dengar ya pak. Akhirnya itu tadi lantang dia yang balik deh pak.
0: Oh, mana lucu tu pak?
1: Dengar guden pak deh.
0: Atau,
1: aku lagi guden. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu, berdusta pada gurumu.
0: Kalah bisa pulang besok tu pak.
1: Iyo.
0: Tapi aku nak dapat tanggungan sih ya.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang, sudah aku menilungkut pulak.
1: Pak kenal tahu. Nama lantang tu di sip. Anak. Harum pun kau sip deh pak. Ada tahun dikasih kan ada sip A mak.
0: Yo.
1: Ada sip B. Tu dia jitu lah. Dan kalau lantang dia sip A nah.
0: Tambah barek. Oh panjang. Ya. Pak permisi lo ya. Ya. Lunju boleh. Kecawak kalau kau pegang suwe kerupuan lunju lagi. Ya lah dan cantik lo. Pasien nan lainnya lagi. Boleh aduh lo nangka bagansu. Kau tak parah nak dari kau. Iyalah.
2: Dengkok dapatkan dan banyak lah. Dan gulai. Dan pangek. Dan goreng. Dan gulai tocok. Ada lagi teman-teman nam gai. Yang saya pakai je dan. Masalah semua gila. Aku pak dok. Dan saya rasa dia gak gila. Kalau kakak nak kadang. Boleh senang hati setiap. Kau awak kecil segel jadi boleh pulang tu.
0: Itulah mau picali. Sedia memancang ya. Aku lega nampak lo barang suo kau mah. Tidak separah nan tadi bentuk ya kau tu. Lebih banyak dapat ikan suy.
2: Dokter kau lagi lo lo gak ah. Masuk gila semua itu. Susu kau dekang.
3: Kau aja mau dawa-dawa aja pak. Di siku mah ada ikan pak kawan. Nah, ikan dulu nando di bandar, di lawi, dalam tengah air. Tu juga ada pak.
0: Kayu, dalam lebar suwa. Takut diambo kalau dokter kau dari jauh jali deh. Udah mencegah tak cegah. Iya. Lain malah tahu sih. Kan banyak ikan di sungai, di bandar. Di kolam di tabek bagai bangun di siko manciang.
2: Indak pak, mana tahu siko ada kan nama war pak tu dapat lah lagi lain.
0: Alah samo selo jo pacat tadi. Ayalah. Yo payah jadi dokter gitu kau nampak. Tak jo kunjuan cega kau tu. Ayalah. Yo pacat lah. Muak dan pacat lah.
2: Yo pak.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu kutitip surat ini untukmu. Kutitip surat ini untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena. Sekalipun keraguan dan rasa malu menyelimuti diri, setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya, engkau pantas membaca tulisan ini. Sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan. Tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perut. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berpekanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris, air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka, tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan, karena engkau telah mendapatkan jodoh, kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan aku. Aku benar tidak mengenalmu lagi, wahai anakku, karena engkau telah melupakanku dan melupakan aku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tapi penantian kerusakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdering, aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu.
1: jadikanlah ibumu yang malang ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku, janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu, jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibumu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa al-ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu, wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku, engkau adalah hasil dari keletihanku, engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan, dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya, karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya, karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu, tepat menghunjam jantungnya, karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis, Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa'insyikta fa'adik dharikal bab, awihfadu. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengungkapkan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang engkau lupakan, nak. Satu keutamaan besar yang engkau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الصلاة لميقاتها قلت ثم ماذا يا رسول الله قال بر الوالدين قلت ثم ماذا يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah, beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Wahai anakku, ini aku, ibumu, pahalamu, tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalam. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah, untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anak, aku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anak, untuk membangun istana dari rumah ke rumah reot. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu? Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya, akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang, kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala, engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amal. Bukankah ridaku adalah keridaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga, wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, raghima anfo, celaka anak, celaka seseorang. Man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma aw kilayhuma thumma lam yadkhil jannah. Celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut, yang sengsara tersebut, yang merugi tersebut? Siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenahkan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku?

sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepada. Al-jaza'u min jinsil amal, ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, berlurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, terserah padamu. Apakah engkau sadar dan engkau akan kembali, atau engkau akan merobeknya? Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis, dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut. Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah berapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya, aku tutup pintu kamar, aku buka surat yang engkau tuliskan untukku, dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok, setelah fajar telah terbit dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu, tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh titik. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbah dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis saja jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah

buku sendiri adalah engkau. Dan surat itu ditujukan untukku sendiri adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat, engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya. Sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan. Engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai ibu. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik, istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya, istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru, seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang
aku istri.

0: 1 tambah 1 berapa?
1: 2. 2.
0: Dua. Dua tambah dua?
2: Ampe.
0: Ampe. Ampe. Kalau ampe tambah ampe, lapan. Lapan. Serius kah?
1: Iya, lapan.
0: Lapan tambah lapan?
2: Enam balai.
0: Enam balai. Iya, bat. Tuah, kak.
2: Iya, enam balai.
0: Enam balai. Ini dia. Enam balai tambah enam balai, bala.
2: Enam balai.
0: Enam balai tambah enam balai.
2: Iya, enam balai.
0: Enam balai, lul, ya?
2: Iya.
0: Nggak lo nambah lehelah itu ditambahan, nah.
2: Ya pelajaran cabai sampai situ baru nyo kecik ibu guru. Kok banyak tanya, gue siapa yang ada bucat, lah. Cek. Masih siapa yang ada bucat?
0: Tinggal nambah leh sama nambah leh nak tahu bucat tu.
2: Kita tanya tu sama mak bucat rumah besok, deh.
0: Adik.
2: Cek.
0: Ha.
2: Siapa nama bola lampu, Cek?
0: Penemu bola lampu?
2: Ya.
0: Ha, Cek? Nak tahu, Cek, dah.
2: Bah, kau nak tahu, Cek?
0: Ya, masalah di rumah bucat lampu togok dah, nyala mana tu.
2: Ya, bucat bodoh sih, yo.
0: Ya lah, bodoh nak kan ganteng. Ya. Biar.
2: Cek.
0: Tadi di sekolah ada ibu Rina nak nancak tu mah. Saya bertanya ke Ustaz Kecek. Siapa manusia pertama tiba di bulan, Kecek? Tahu biak?
2: Tak tahu tu, Cek.
0: Mak nak tahu biak?
2: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah. Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mah ada?
2: Ada.
0: Siapa?
2: Abak Cabiak.
0: Mata abak cabia.
2: Ini kerajaan security jadi satpam di matahari itu.
0: Itu ini ke bulan nak ke matahari ke apa itu malam jadi. Ya.
2: Macet.
0: Ada lo cek lain. Ada profesor ngecek mah.
2: Apa ngecek profesor?
0: Profesor itu meneliti.
2: Nah.
0: Itu sudah tuh ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu sadwe. Tahu biak? Bisa tahu.
2: Binatang padusi itu sadwe?
0: Jenis kelamin ini padusi sadwe.
2: Nado.
0: Ai.
2: Apa kalau ada apa?
0: Tejo itu. Tangau.
2: Tungau. Kenapa tungau penuh sisi dan
0: Ya masalah eh. Laki-laki nak cok di gigit tungau hanya pada sisi nak dada. Ya.
2: Gigit tungau.
0: Pernah.
2: Di mana buset di gigit je?
0: Macut main di rumput.
2: Di gigit je buset. Sama tampak. Sampai kena gigit tungau lah.
0: Iya dia ubek aja mak bucat lai.
2: Tapi padusi tengah tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
2: Iya
0: kan? Itu.
2: Cantik yang bucat ya?
0: Hebat.

0: Bos, mengapa bos? Musuh Maya?
1: Ya.
0: Maya? Imbau dia? Maya. Maya. Maya. Maya. Eh, kau nak apa? Woi, kau ada
2: yang tadi? Tidak
0: tahu. Tidak tahu kalau kau lain. Kau dia apa?
2: Tidak tahu.
0: Kau Maya. Maya Maya dia membantu nado pada jalan lain. Wah, makasih.
2: Ya.
0: Sekarang mama tadi muncul aja dia nggak punya rumah sih, Bob.

0: kopek mau nambah tu panah noh lah.
1: Sampai 10 bertambah lah.

Sair yang balam jo barabah, ia ateh dahan mananti musim. Sair yang salam nanjo sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFND Koto, Tri Lestari. Kopi panik sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

0: putih punya nama rek.
1: Iya benar, kejadian yuk.
0: Ragu dan menjadi kau, jangan-jangan, atau abar selingkuh aja lah kipa jalan.

0: ala jam 2 balik. Ala kibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lagi. Jadi masakit gitu. Ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak ada ambuh. Bantu bantu kacegak, bantu koma biar nak buampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku, ding ding ding, bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Bapak mau itu awak balagu.
1: Cuy awak balagu pandai balagu pak. Lekam mungkin nak pulang besok pak.
0: Eh kalau balagu pak cari dari jauh tadi yo bantu teh.
1: Iya.
0: Andeh mande itu bat tambah kepandaian dan
1: ayo lah bagansu pak. Iya pak tambah pandai nak pak.
0: Ah itu lagu siato.
1: Itu lagu Tommy je bisa nak pak. Dan nanti itu dari dulu nak pak. Ah, tentu si lagu den.
0: Tuh. Ah, tu pak aku mana nyantang balagu, pak aku bantu itu balagu.
1: Dah ngare pak. Nak ini tadi nantang dia memang balik dia pak.
0: Oh, mana lucu tu pak?
1: Mana lagu den pak deh.
0: Atau
1: aku lagu den. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada gurumu.
0: Kalah bisa pulang besok tu pak.
1: Iyo.
0: Tiap tu nak dapat tanggungan sih.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang. Sudah tu menilungkut pula.
1: Pak kena tahu. Nama lantang tu ada di sip. Anak. Hal ni pun masih je pak. Ada tahun di kaset kan ada sip A mak.
0: Yo.
1: Ada sip B. Tu dia jitu lah. Dan kalau lantang dia sip A nah.
0: Tambah balik. Panjang. Ya, Pak permisi lah ya. Ya. Andun ju boleh. Kecawak kalau kau pakai ansu eh kerupuk andun ju lah. Ya lah dan cantik lo pasien nan lainnya lain. Boleh aduh lo nangka pakai ansu pakai ansu. Kau tak parah nak dari kau. Ya lah.
2: Bengkok dapet kan yang banyak wah. Dan gulai dan pangek dan goreng dan gulai gulai cocok. Ada lagi teman-teman nam gay yang salah pakai je dan semua semua gila wah. Aku pak dok dengan sarah tu dengan gila kau kalau kakak nak kadang boleh senang tiap-tiap. Mereka awak kecil segar jadi boleh pulang tu.
0: Itulah bopi cali ang. Sedia memancang ya. Aku lega nampak lo bagan suo kau mah. Tidak separah nan tadi bantu aku tu. Lebih banyak dapat ikan suy.
2: Dokter kau lagi lo lo gak ang. Masuk gila semua itu. Masuk si kau ikan.
3: Kau aja mau dawa dawa aja pak. Di si kau mah doa ikan pak kau. Nah ikan dulu nando di bandar, di lawi, dalam tengah air. Tu juga ador pak.
0: Kayu, alam mulai barang. Sua, takut diambu. Kalau dokter, kau dari jauh jali. Udah mencegah, tak cegah. Iya. Lain malah tahu, sih. Kan banyak ikan di sungai, di bandar, di kolam, di tabek, bagai. Bagus di siku mancing.
2: Indah, Pak. Mana tahu siku ada kena meh, Pak. Duh, dapatlah buat cik lain.
0: Alah, sama selok je pacar tadi. Ayolah. Iyo payah jadi dokter gino kau nampak. Tak duk kunjuan cegah kau tu. Iya. Iyo pacar lah. Muak dan pacar lah.
2: Iyo pak.

0: Dek, ojek dek.
1: Ojek kamu, ojek kan?
0: Iya dek. Ojek dari mana dek nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, selibur itu masuk kampung berdasar ya?
1: Jangan kamu ambil pula saya lagi. Banyak pula lubang hidung saya nanti.
0: Emang dek pulang surat saya?
1: Oh iya, emang kenapa?

0: Tidak, Dok, ya. Ikut nama jalannya saja.
1: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos saja kamu?
0: Ada usah dia, Pak Yela, dia. Adik tukar sajalah jenama nomor apa dia.
1: Dasar aja gaspal kamu, ya.
2: DJ on the mic.

0: Siatu.
1: Iwar.
0: Kawan. Masalah.
1: Biasalah di luasan dapat adoh. Nah, gak berangin seketek.

0: Α, ουί, καουάρ. Τε άτυχο υπό.
1: Μου γνωστάτε κόμμα. Μου γνωστάτε κόμμα.
0: Runtuhkan kau di kawar. Nah ibu kau jangan nak kau. Mengecil lah muncung buruk dan tabak kau tu.
2: Anak dan simpas tu dek kau mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja lai.
0: Apa tu pentokir tu?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dek kau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu ma.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
0: Selama kau anak kau kan main di jauh ya sari-sari ma. Barang anak kau kan yang masuk jadi polisi itu, War?
2: 60 juta, yo.
0: Hah? Atulah tak carian piti sama anak tu dek kau?
2: Labi dan jual kasar 2 juta, tapi tidak jual cukup.
0: Barang jual nak kurang, lai.
2: 2.500.000.
0: Onde, ba'a kakak dan leko, ah? Piti tidak ada di tangan Mike ini, doa. Tapi ada jalan cik, War.
2: Hah?
0: Piti julo-julo si Emma, ada di tangan Mike. Inyo mancabui hari sanayan. Lai bisa aku hantan pitih tu.
2: Dek kau lemai, bantu indak percaya sedih, Den.
0: Kau indak bagarah, Dewar. Kau pitih julo-julo orang, ade indak taluk baca kak jorak, Dewar. Anang kini indak serupa dulu memnya pitih, Dewar.
2: Ba'ato?
0: Kini pakai surat perjanjian di Ateh Materai.
2: Oh.
0: Nyoy!
3: Ya, Mak.
0: Kamarilah kau capek. Jangan mantik-antik juga di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian, kau bawa pitih tu sekali. Ah, tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih warna telinga pakak, Wak.
3: Dama ya, Tewar.
2: Jadi.
3: Surat perjanjian meminjam pitih. Satu. Pitih julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
2: Oke.
3: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah karambie atau DLL.
0: Lai jaleh di kawar. Indak buliah hutang kau bayi jo DLL do.
2: DLL apa kau mai?
0: Antene kau dan apa nama? Apa dia?
3: Dan lain-lain.
0: Ya itu cik Den.
3: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan utang alun dibayar jo laki ete nyopal laki jo amak Den. Anak ete nan jadi polisi tu ha? Jatuh ke tangan unyuy.
2: Marang cek kau lah.
3: Pitih nan 2.500.000 harus dibayar 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
2: Lai.
0: Deal or not deal?
2: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, apabila kau pulang lai.
2: Eh, Mai.
0: Apa jua dek kau lai?
2: Lai ya dosa mbak kau seketik mah.
0: Betul kau keluar. Piti ni kau pinjam. Sambah ni kau minta lo. Banyak banyak kan nek dia dek kau mah.
2: Ayo ya lah ya lah. Lai ya Mai. Assalamualaikum.
4: Salam.
0: Tekana dia maknya. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
3: Kadang kan 2.500.000 nyoy mak.
0: Onde nyoy. Berarti siwar kan membayar piti ama 1.500.000 tu mah nyoy. Rugi ama tu mah nyoy. Nih, bahala kakak deng kolem nyoy ya. Kau SMS lah nyoy lah, siwar tu.
3: Ama sama SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Tidak nyoy, mah gambar lah kum nyoy. Cuma gambar cari piti ulang kum nyoy. Ama tidak bisa mencari kepada gambar lah deng nyoy. Piti ama nado dah habis.
3: Ama. Oh ama. Nih ama.

itu sombong banget dia. Kakak mah dia. Lain amul dan tak. Oto udara iko. Udah entah pulang ya.

Sepatu sombong warna dia. Kekamah dia. Lain namuah udah entah. Atau udah lah iko. Udah entah pulang yuk.

Adriana, ven, cuá, si tú no, cuá. ¿Qué hago?

0: yang apa yang kita buat lah. Angkecil pitin itu banyak kok. Kilo kemudian baju akan dia kemana? Ini kontol ini. Kontol.
1: Dua pak bangka apa lo? Soleh ngoh dan gigi nyok. Usaha dan inyok pilin. Badan dan kok hangat dingin. Aduh.

0: dan kok takut apa dan tadinya orang gue mengko adanya karume sekarang capek apa bale aduh
1: wangkan pake basile mengalo takut jo cewek bakal jadi tentara mental wangan saja lama.

0: Kuda penuh. Kau ikutnya takut abak mah penuh. Takut abak penuh.
1: Lari ya.
0: Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya.

0: میشیده. لالا ما چی کاره؟
1: بارو
0: FBN یا دایا؟ FBN یا؟
1: نه من cek saja. Buat status baru.
0: Buat status baru. Ada beranda ada tu.
1: Oh, mengecek nak alamat.
0: Oh, bye-bye.
1: Dari mah?
0: Dah, dah, dah. Aku nunggu aja pulang. Ada aja pulang lah kau dah.
1: Tadi ni lah si ko.
0: Lepas aku kuat ayam yang daya.
1: Iyo. Sama mah. Aku menunggu ojek lah. Ah, baik kau kalau dapat ojek tompang anda pak cik deh
0: dah ada sesama pulang sama ada pulang dah.

0: Hah?
1: Ke mana pulang dah?
0: Pulang. Ke Perumnas.
1: Kawa ke Villa Mandiri dah.
0: Oh. Lala mau mati?
1: Baru dah.
0: Dea?
1: Meninggal dalam kulkas.
0: Meninggal dalam kulkas?
1: Uh-uh.
0: Bah, kok bisa tuh?
1: Biasa lada hurangkukan macam-macam. Kalau udah bak ada.
0: Siap, Ambo.
1: Uh-uh.
0: Ambo meninggal karena sok.
1: Sok?
0: Sok.
1: Kajang-kajang tuh dah.
0: Iya.
1: Babu buya muncung dah deh.
0: Iya. Tahu deh ah?
1: Deh ah tu dah.
0: Karano bini ambo basa lingkuah.
1: Basa lingkuah?
0: Yo.
1: Ba ambo deh tu cari tu dah.
2: Bini ambo tu basa lingkuah malai.
1: Iyo panjang lah cari tu sete. Ba ambo deh.
2: Bagatu tu ambo sana makan rajo. Nampak deh ambo terompa laki-laki di rumah. Sepatu.
1: Terompa Jepang.
2: Sepatu.
1: Bos sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak, tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu ambo.
1: Tidak nah, sepatu udah ada.
2: Entah di mana lewat, ambo nak lo tahu doh.
1: Lewat jendela nak.
2: Mungkin. Sudah tu. Ambo tanyakan ke bini ambo. Kecek bini ambo nak adonya bahasa lingkuh doh.
1: Tunggu lu dah kau payah dalam kau dah deh.
2: Makasih ya.
1: Iya dah.
2: Sudah tu. Nampak di mata kepala ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk doh.
1: Nak masuk bok je
2: doh. Masuk cuma terompa lokaknya tadi.
1: Oh. Tu sudah tu.
2: Akhirnya ambo sok. Ambo tanya ke bini ambo nak mengaku doh. Ambo sok. Iya. Meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Takang-kang di muka pintu kamar.
1: Udah salah.
2: Pak tu,
1: Pak anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak meninggal. Ah, oh, berarti wak yang mencari kuah jebini dan.
1: Iyo dah.
2: Ah, Pak kurangnya. Ah, kurang ada. Duh. Setan.
1: Udah ludahan wak.
2: Kemari yang, kah?
1: Nak. Iyo mangan ludahan.
2: Ada ludahan. Kemari yang setan.
1: Iya mangga dulu dudan.
2: Awas. Cukang.
1: Ya ya ya ya.
2: Wah, aura kan.
1: Iya tapi mangga dulu dudan.
2: Itu ayam selingkuh jebini itu yo. Hah?
1: Bapak udah mau apa dulu kali?
2: Selingkuh.
1: Allah mada, jangan dudannya.
2: Awas sang.
1: Mari mangga dulu dudan, Wak.
2: Mari yang
1: mangga dulu dudan, Wak. Oh iya.
2: Ang suka sama bini kan? Kurang hajar.
1: Tapi awalnya lah, mangga dulu dudan, Wak.

0: Celaka mobil. Celaka mobil.
1: Deh, ibu mana ada cari apa aku lagi? Ala bentuk koncik wakabek. Ala bunci. Kulit kalian minta celaka aku lagi. Apa, Pak?
0: Terima kasih banyak, Yopia.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, Pak.
0: Tunjuk berlaki kau lain.
1: Andu sampai gini, Pak. Antah karma. Aku lari nak dapat, ya, Pak.
0: Lepuklah berapa umur kau?
1: Lampai plus satu umur ada gini, Pak. Andu juur dan dapat jodoh lagi, ya.
0: Ya, kau buruk mana?
1: Alah buruk, Pak. Jarawek, ya, puluh, Pak. Dapat.
0: Ya, dah, betul lah. Dan doakan kau capek dapat laki, ya. Ha, mudah-mudahan terima kasih banyak, Pak, ya.
1: Lai ikhlas mendoan, Den, Pak.
0: Tak leh, tak ikhlas. Terima kasih, ya, Pak.
1: Sama-sama, Pak.
0: Mincak celaka, Yuang. Mincak celaka, Yuang.
2: Hei. Suruh, Pak, petang tu, Pak, boleh. Petang tu, ada sekolah, Pak. Biar, Pak, dia putih, Pak, Pak. Kalau buka petang, Pak, ya, rezeki, Pak. Kau, Pak, buat dia, Pak, putih, Pak. Yolah, kadar rasanya, Pak, ah. Pak terima lah.
0: Jadi terima kasih banyak.
2: Iyo, Pak doa lah umur panjang sekian murah, Pak.
0: Di mana tinggal?
2: Di Bekasi, Pak.
0: Bekasi.
2: Iyo.
0: Banyak tinggal, banyak kemari,
2: Pak. Iyo, Pak pulang tang, Pak. Disuruh sama mak tu, Pak pulang tu, Pak. Lalu sekolah tu support, ya, Pak. Iyo.
0: Terima kasih banyak, ya.
2: Iyo, Pak. Sama-sama, Pak.
0: Nama ratu, anggil nanti. Terima kasih, ya.
2: Iyo, Pak. Itu dan ada buktinya, Pak. Tu, Pak. Kalau itu, Pak.
0: Iyo. Ada apa?
2: Iyo, Pak. Terima kasih lah kadar, Pak.
0: Iya, iyalah. Lalu saya jalan deh.
2: Iyo, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Ya, tuh tegak seorang.
2: Iyo, Pak.
0: Minca, sedekah, Pak. Cola, la, la. Minca, sedekah, Pak. Cola, la, la, Pak.
3: Minta sedekah dan bantu itu, Pak. Kalau minta sedekah, kok dipuji, Yuran? Kau masuk warna jalan ke palu ambo colak indah bambu baca cian jo colak lah.
0: Wah, lu kena puji ya, Pak. Aduh, bentuk bang dia, Pak. Palu Pak colak.
3: Indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
0: Oh, situ.
3: Lalamu apa di siko kau?
0: Kau di siko jadi dalam penanan leh.
3: Iyalah,
0: lalamu di siko kau.
3: Lai barah orang kenapa?
0: Kau anak kena cian banyak, Pak. Ampek nan hidup.
3: Oh, dima-dima beli anak-anak Pak tu gini.
0: Dah ngalah luah. Dan saya tuan kisah setia.
3: Onde?
0: Ampek nak hidup, dulu sembilan. Mati kerana muntaber lima. Tapi kau, memang marah dia. Tapi mati tak tentu dia.
3: Mati nak tentu, Pak. Mengkasih apa? Mengkasih dia mati nak Islam lari di rantau, Pak.
0: Indah. Tak usah itulah dibahas. Ibu hati, Pak.
3: Nombor ampek kau dimana gini, Pak?
0: Nambar ampek go pertama adalah diundang.
3: Dari nak Pak.
0: Kedua dikit.
3: Undi yulai mapan dua lai ko.
0: Di bonta.
3: Undi yulai.
0: Dan terakhir ko ada di tempat. Di tempat be.
3: Kuliah sinan tu Pak.
0: Kuliah.
3: Tidak
0: kuliah lah.
3: Amang tu Pak.
0: Minta sedekah lah semua je dia.
3: Minta sedekah tak apa kalau. Jadi nak datang kau Pak. Kalau awak minta sedekah juga. Ya puji orang tu Pak. Boleh awak supaya banyak dapet. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
0: Tidak ada puji banyak orang. Dapet 600 ribu sehari.
3: Mengleko je Pak ya. Mengleko kan tu Pak ya.
0: Dari sekarang biar rumah tinggal. Tidak ada kerja
3: lagi. Aduh dia bila tu Pak.
0: Tu di mana ni dia? Kena.

0: rendah nilai kecil tinggi.
1: Ini mang.
0: Eh, Budi. Budi.
2: Iya pak.
0: Kok?
2: Nggak.
0: Dua-dua. Dua-dua. Kato Budi tadi pagi so papa rapor Budi rekening saya. Nilainya raja-raja. Tapi kok udah papa cari ya? Matik-matik limo, bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebelah itu? Alah baca buruk tuh beri sama papa ya?
2: Nah, kau lepas kece guru Budi ya, cah.
0: Ancak, aku kena ancak nama dulu. Budi kan ambil manusia, Pak. Papa ketua RT di siku, nak. Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada PRG. Juara tali, papa. Iko, apa kau nilai kau kendaraan kau?
2: Tak, lo salah,
0: Pak. Salah aku, coba saya lihat, Pak. Salah, kamu kira Papa salah?
2: Iya, nak, Pak.
0: Memang ibu lo tuh, pernah nilai itu, tuh. Merah sebanyak tuh, tak rendah.
2: Tapi, rapor Budi tak ikut warna, Pak.
0: Kan yang ada kek lemari Budi letak, kan? Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar. Iko, apa sama awak? Lo baru salah. WR nanti ya, WR dari R.
0: Itu maksudnya apa? Meratakan papor tuh, jangan ratakan papor tuh, kayak papor papal.
2: Papor, papor, papor.
0: Papor, ya kamu lihat.
2: Bayangnya.
0: Mana tak sih, anak mada.
2: Aduh.
0: Papor sembarang aja.
2: Iya.

0: Oi Carmilla, bisu aku mandi lede, boleh ada pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Cuma pandia kau.
0: Pandia kau. Iko bapak yo mandi kau di Arab nak kau. Kalau pandia Arab tu, aji tandu enya. Bapak yo kan?
1: Bapak yo kau pandia coy.
0: Bapak yo jo. Jangan kau dato jo. Iko sepalunya kau, tak pakai rumput, makan bakso, makan kau. Bakso tu tanya. Oi, itu mang kue bisa anang lang dan palakian lang jadi sekarang kue. Babayo, bagus deh. Tapi sana.
1: Babayo kan biang jo.
0: Baru nak babayo eh. Iko tujuh kali sunai eh. Baru nak babayo dulu.
1: Tujuh kali.
0: Tujuh kali
1: sunai. Batino kau
0: jo. Batino.
1: Batino.
0: Batino tiba sunai. Kalau durang kan lain loh. Kalau durang laki-laki nama jang kue. Iko padusi macam kue jo kan biang ya. Tadi mana dah iya
1: macam? Semua kek kawan awak bajang gue. Ya. Oh iya tak kena kawan awak. Awak ada janji juga. Awak pergi dulu juga.
0: Ah, ke mana?
1: Ada perlu sebab.
0: Ah, iyalah, iyalah.
1: Lelok deh. Bisa awak cari lo kambian ke Ajo ke?
0: Ko, ko payah cari ko. Ko induk kambian lah ke mah?
1: Ah, iyalah, Jok.
0: Ya. Bisa dengan cuan ko lah. Tak encak ko selek deh. Tapi ko salah. Dia mau ke belakang ke rumah. Boleh lah kau cek lihat dan. Cek lihat dan kau. Oi Carmilla. Dan laki kau badak. Dan laki kau gencu. Balaki kau lede. Boleh lengah kau. Nak kau tujuh dah. Oi si karumui ganteng dah kau lah. Ni. Ni banyak kambian kau kamar nak kau tu. Banyak kambian dah misuk kau. Dia ketujuh kau. Ganteng si karumui tu. Tangguh dia macam bang.
2: Kadang baru ada.
0: You nak ada encik matu pajak aku nak. Oh kambiang.
2: Ha. Eh Jo, apa nak encik kajo doang encik kambiang?
0: Oh. Oh jadi ada sampai bawa.
2: Iyo.
0: Bukan aja.

¡Ay, ay, ay! ¡Me la carayola! ¡No, Noelia! ¡Apú!

0: salah jadi. Geser sini A. Najot, geser sini Najot. Jarot. Lalok lu leh. Salah robar rihang yuang.
1: Lah rekamalah.
0: Rekamalah sorang.

0: Minta baju, sepatu, jam tangan, karawa, kafe, nani marbalian sadonyo tua. Kanda kan dulu paminta. Jadi, balian sadonyo tu ke imar. Apa lo putih mah?
1: Sudah dah kiri minta lo liat. Kuah.
0: Nah gitu dong, anak pintar.
1: Coba aja dulu kuah.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi Pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya, Pak Mantil.
0: Hei, Bapak Pak Mantil. Beko Pak pilih-pilih kalian sadar kok. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya, Pak.
0: Hei, Pono. Jangan mau tajuk, ah. Ulang kamu mulai, Leko. Beko dan Jahi muncul.
2: Iya, Pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
3: Saya, Pak.
4: Hayam Wuruk.
0: Batua. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh...
1: Saya lagi, Pak.
2: Ayam goreng.
0: Batu. Ayam goreng itu cuman. Utang makan ke makan saya, Ma. Bantuanglah bantu ayam.
2: Apa kau mengerang saya, Ma?
0: Jangan mengecek jong, Lai. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya buku?
3: Yang dua tunjuknya, Pak.
4: Saya, Pak.
0: Cuma lagi tiang.
3: Bo'ok, Pak.
0: Kalau biru, blue. Kalau buku biru masuk ke dalam haia.
3: Blok.
0: Bantu laut tercagui, Bang. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
2: Saya lagi, Pak.
4: Pak.
0: Cepulah, Pono.
2: Oh, Pak.
0: Yo. Ha. Kalau 3 kali? Ha. Kalau 40 kali? Ha. Angol bonago, mangangol muncul muka den. Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau burung, apa bahasa Arabnya?
4: Saya, Pak.
3: Saya lagi, Pak.
4: Saya, Pak.
0: Coba kau nyoy.
4: Pak. Iyun.
0: Ndak mengaji dan suruh kau bunyut.
4: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau burung, indak batal luah.
4: Pak. Iyun. Mandul.
0: Kalau burung pulang pagi?
4: Oh, iyun. Bencong.
0: Eh, batuk, kau singgung pulau pun cakada den, Ma.
4: Kan pulang pagi, itu bencong namanya dah, Pak.
0: Eh, sudahlah. Kalian pakak kesaduan, Ma.
2: Apa dan pakak?
0: Bapak pulau ada nanggitian pakak.
2: Dan tes apa?
0: Tes lah, Deang.
2: Di mana tinggal, Pak?
0: Di Balimbiang.
2: Baru orang apa?
0: Tigo. Apa sih yang kuah? Nama ngerti ini, Deang, kodoh? Apa, kuah?
2: Dapat, Pak, kan?
0: Sekarang, yang mendapat juara satu adalah... Piunyuy! Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7.
2: Ya.
0: Juara kedua, Kitia. Hadiahnya voucher gratis menginap 3 hari 3 malam
2: di kandang Jawi.
0: Juara ketiga, Mapono.
2: Kecil.
0: Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan jalan kaki. Hei Pono, kamu kawan. Tangan kaki itu, Wang.
2: Tidak, Pak.
0: Ya, tangan yang kedua di telinga. Sabia masuk ke dalam kelas.
2: Pak.
0: Nggak tentu di den, Wang. Banyak anak, Wang.
2: Pak.
0: Tahu di den. Akan banyak mana.
2: Pak.
0: Tuang lah.
2: Pak.

0: Eh ni, buat aku ha. Dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau. Indak dah pergi panggil di etek salon kepuyuk aku. Laka pocong ke kiden main.
1: Jadi antu pocong mbak alok kau.
0: Indak antu pocong doa turia. Tapi kau pocong. Jalan deh kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang bakumu kumuasa.
0: Eh bencong, diam lah kau.
1: Emangnya situ ndak bencong?
0: Em, enang ni.
2: Assalamualaikum. Atok.
0: Eh bencong, diam kau. Lagi di menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suara abang mah? Dirimbo abang kok.
3: Bang, Ian kangen. Please bang. Tu bila apa bawa lagi bang?
0: Ah, bisu. Di tempat biasa kan bang? Itu tuh di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicukuh ayo bang. Ian kan suka di sungai abang depan tu ijo tuh.
0: Bang. Sampai ketemu besoknya bang. Dadah abang. Muah. Bangga kau. Bingi kau.
1: Gaya kau tuh malah ibak bana. Muah den.
4: Hei bencong hariang. Mama kasih kalian mah.
0: Hei pianggang. Ani yang salah kau. Itu urusan perempuan. Jalan deh kau.
1: Eh ni. Malah gua awak lah. Menjalan di imbau deh tak salam. Apa lagu kau?
0: Dangdut dong. Ah. Aden belagu. Kau dan bagandang di belakangnya.
1: Iya.
0: Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan, terkentang.
0: Siapa ku mengadu.
1: Terkencingan, terkentang.
0: Karena hati bertanya selalu.
1: Terkencingan, terkentang.
0: Bencong, ke WC-nya bila di kau.
1: Ini sepan kau. Pi unyut.
4: Ya, bang.
5: Hei, indah abang dong. Epek. Epek. Eh, masuklah capek. Karena jodin banyak, indah kalian saya kalian urus dah.
0: Mbak aku hai teko ha, indah adil. Kami dah datang duluan, mbak aku pajak nampi yang ganggu dipanggil dulu. Kami indah terima.
5: Eh, jalan diam. Upia unyik ko, ala 2 bulan masih formulir. Uang baru hari ko, banyak lo kerja. Kebapangan rambut ko nyoy?
4: Terima kasih lah.
5: Eh nyoy, ete ada duit baru dari Malaysia. Lain ya kau.
4: Itu iyo tuh teh. Coba lah kau iyo teh.
5: Nah ete pasang ya. Eh nyoy, takkanlah dia teh kau nengka balaki bisu.
4: Iyo teh.
5: Tuh kalau angkan saya kakak kau si Joy. Indah ibu kau jenya.
4: Inyo pemilih mana teh? Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo beko.
5: Dek elok tuh kayak itu do nyoy. Ah nyoy, ala 10 minit ya. Ete buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini, songkok pi unyuy, ete buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyuy, maaf nyuy. Ete salah ube nyuy, salah ube. Maafkan ete.
4: Pak, ada yang ngapain lagi besok orang bilang tak kayak itu.
0: Dasar salon kapuyuk.

0: gitu ya. Satu tambah satu berapa ya?
1: Dua.
2: Dua.
0: Dua tambah dua.
1: Ampe.
0: Ampe. Ampe. Kalau ampe tambah ampe,
1: lapan.
0: Lapan. Serius kok?
1: Iya, lapan.
0: Lapan. Lapan tambah lapan.
1: Enam balai.
0: Enam balai. Iya, mat. Tuah kok?
1: Iya, enam balai.
0: Enam balai. Sini biar. Enam balai tambah enam balai, para.
1: Enam balai.
0: Enam balai tambah enam balai.
1: Iya, enam balai.
0: Enam balai dulu, ya?
1: Iya.
0: Nanggalo enam balai helai itu ditambahan, nah.
1: Ya pelajaran cabai sampai situ baru nyo kecik ibu guru. Kau banyak tanya buat siapa yang buat cerai. Cek.
0: Ah,
1: masih siapa yang buat cek?
0: Tinggal anak balai sama anak balai nak tahu cek tu.
1: Cek tanya tu sama mak buat cek rumah besok di.
0: Adik.
1: Cek.
0: Ah.
1: Siapa nama bola lampu, Sek?
0: Penemu bola lampu?
1: Ya.
0: Mat, tahu, Cek? Nggak tahu, Cek, dah.
1: Bapak kok nggak tahu, Cek?
0: Ya, mas, salah di rumah bucet lampu togok, dah, nyala malam, dah.
1: Ya, bucet bodoh sih, yo.
0: Ya, lah, buat bodoh nak ngeteng. Ya. Ya. Eh, tadi di sekolah, ada ibu Rina, Nana, Cek, tu, mah.
1: Ah.
0: Hebat tanya kau set eh. Kece eh. Siapa manusia pertama tiba di bulan kece eh? Tahu biak?
1: Tak tahu doh cet.
0: Mana tahu biak?
1: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah. Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mah doh?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Abak cabiak.
0: Mata abak cabiak.
1: Dia kerajaan security jadi sapam di matahari itu.
0: Itu ini kabulan nak ke matahari, kenapa itu malangnya deh.

0: Anh đâu lớn chị lại. Anh đâu professor anh chị mà.
1: Apa baca profesor?
0: Profesor itu meneliti.
1: Ah.
0: Itu sudah tuh ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu satu eh. Tahu biak, bisa tahu.
1: Binatang padusi itu satu eh.
0: Jenis kelamin ini padusi satu eh.
1: Nado, nado, do.
0: Ai.
1: Apa kalau ada apa?
0: Tejo itu.
1: Hmm.
0: Tang ngau. Tungau.
1: Kenapa tungau padusi sedasa?
0: Ya masalah ha. Laki-laki nak cok dia gigit tungau hanya padusi nak dada. Pernah.
1: Bila busak dia gigit je.
0: Macut main di rumput.
1: Dia gigit je busak. Sama tampak. Sampai kena gigit tungau lah.
0: Iya dia ubek aja mak bucat lai.
1: Tapi ah, padusi tengah tu mana?
0: Iya kan? Iya kan?
1: Iya
0: ya kan? Itu.
1: Cantik yang bucat ya?
0: Hebat.